0: Ora nyindere ka nama kanga ma tonje yolong radio.
1: Yo ngara mieta tawe ga ya ngar tu la kambara nyenda kunna wem. Kapu dao natarkan baman yolong ninan ga natarkan kapu mal banga ga wana kapu mir malawanga ga wana kapu mir maladarpa ga nanganyam o rangin anak cenderung kan ngatel yurung ngomalan nenan kamar cenderung kan ngomalan barang warakan ngomalan nak ngomalan di general ngawat nalem rukarun ini mar mangal nawa malam nawa malang ngone lacin ka wip malan apel karang ngone mar cenda hunting mil yur paranya larun ngat tau warakan ngonak ngonganya gak kapun apel macam gak kayu nak apa jenis momo? Oh mari orang ama, wana kap pulem terluka, duduk lebih punya. Nah, orang tu le, darpa pun duduk lebih terluka, badarpa. Ayat tu nak perang le, nah orang ni bayang orang kau nak perang kunda ayat tu nak kunda jinbur nak pulem nak malam nak ayat tu nak. Kapan orang lewat dengan nak pulem banyak le orang ane nak wap mana barang urut tu nan. Kami pun belum melihat na, karena mana belum na mulmungunim, na oleh karena green dinya, alam karena belum wang alam melihat mak tuar kapu bayar, tapi muka green dini bertujara jon, ka berkayu na pule, kami pun belum melihat na, kami pun belum bayang melihat na, kapu, kami pun baman bungunengan gamalam, kapu mau cemala, karena pule tuar jara jon angun dide. Jarak jono nak pule, kawe pule bal bal yuna dapat tu nak kapu, mula tak ngom kawe pule ngom. Kena ngat telu ngom malangun ni, nak pule nak yura yura yang malang. Kau kapu pule kena wan dina, undi nak pule dapat tu nak na ngom bingur, palci ngom wan ngom mati na garang korin na na alaru na macam garang kor kapu wala malah manguci. Tuar kapu ko bicara nak pule. Wah tuan mirip nak ko ko tuar kapu. Lebihan luka macam ko. Angkut tu tu nak kabe. Kadang nak nakal ko nak angkat tapat nak naem. Man munga o nangola. Janda. Palingnya. Anti kerja. Palingnya rakan ni mal bangal. Nang ngatil naem mirip. Unikap perempuan dulu kulukan. Pamal pernah nak pernah bicara nak tu kapu luka. Nanti nak beli kapu ni luka na, mau cipu malah kadar papu, ka abaman buat urah orang malah malah kalau mereka jangan nak ceruam, ka urip malah dale kapu malah mau cipu malah dale ninja akur macam dar abaman buat malah urur ngupan, ninja akur, dua urip kurang kurang guna malah malah na akur makan ini akur malah, ka dua tak ada kal akur malah, urip malah dale wanga. Kapu mera. Yo rumah lekar ni bicara macam na, kalau nak kapu, unik orang makar ini dengan kapu mera wang, abah ramai betul macam gulun, kapu macam, kuru macam mera kapu, na balik gulun kuru macam mera, abah ramai betul macam, kalau luka macam gula cina. Yo, apa manjur ngulikan lakana dua lima cincin dia kurum malah pun, na malah mau cidara kap repin jur ninja kurum. Yo, wangannya nak guna aku perlu kurum ah, na aku malah wangnya na, mana aku malah, ngulikan karam pun tambah na kalau kau nak guna bilik kap mau cie burayan guna ninja ngur. Yo, deh, barangnya nak guna. Gak pun apa lemah mana, kalau kena gak marjina cuci pelah hunting, oh cuci pelah wangal narongir, nak kondian pelah lemelikan nak kon bumbu bunun malah nawe, deh, barangnya nak kon ni gak pun apa lemah mana, kalau kena gak marjina cuci pelah hunting, oh cuci pelah wangal narongir.

0: marangay ito na mabukmak to yung kung ngayat na mire. Kung ngayat yun mire, palarali yun mire. Ka ngula uri po ka daw no kalmula nito nga na purong lakaram.
1: Palay na ko niyan muka. Tuwal ngay service provider sa tuwal. Yan nga rali matina ma yulungon malaba po rin. Tuwal nga rako yual ngay concern ngay rako tuwal. Dol service providers na purong. Nakon ngay kamar ma lurukun yulungo dya ma unilide. Angara kaja tengar tu nama yulungun tua langun aku melihat nyuat tu mar darwat itu ikul ngungai tu kaja ma nyebian aku ngai tu nguni wangai ngul service provider ngul kaja ma train ngai tu train balagari yulungu nyepalanya ka tu al school kura kaja tengai tu mainstream lel yual kan nawe education jamar koleo tu al room lemurung yulungu tiyan ja yuruin mati paktu na ripu ja malapapuro. Bahon ki bilim amirin na purung nini. Yandual ngay, yuwal tako na wain, warawin tako ngay. Mayar mangul yan galik ngur. Basli dual yuru eh. Yan ako na puli try, duan ja dunu patura dula marila karam. Bapuro ngul malana lumuli ka kumbu na mire. Pili wale dual yuru eh lakaram, rumri wanga. Atual.
0: Atual.
1: Dan dia juga tahu from all communities ngulih pecahan wanga. Nguni ngai jal na kun ngulih kirin. Instead of waktu pecahan ga wanga. Waktu pecahan limur juir ngulah nam na yul ngun. Aitu dikim nguni bapurun. Katual bapurun. Yutan malah. Aitu yalah nguni gama nguni di room.
0: Tuali ngai ka room ngulah limurung. Wakko do kotara ngone dole ni karum lakaram dole din duri ni ningun ni murong ro
1: yo
0: munan gel kri nang ali ka ngeta
1: yo baraka to ngai mare na manga to lumurong gal pala dai friends to mala ya unang unawal ka yo alk ngeta mi wal kwala rum bo ngeta mal ka ngona rum gaga ma wal ka Ripu bapuru ka ngeta ripu baingun bapuru ki ngeta dia jayuruin. Wang kanjara ko tuar warwo. Awang kanjara ko warwo. Nawe. Recognition walang ki bayang ngukur por. Nawe yun apelong kal standard to. Numeracy ngukur kal literacy ngukur. Tiar yurwe. Maka sam du maram ka maram jama mala. Lacu. Repo mala to kabrak. Nina tiar lo. Nawe ngul balanya ngur. Nakun tuar nguni. CDP main makai nguni. Jadi ngai lewur penjual ayam urin kamar almar pecahan paman ngarat al jama, tuara macam burung utir na, nata ngarat waktu jama almain maklil.
0: Ena, pilihan, ia kaki war uyur dia ki, tuah ini berpurur yuna bilin, nama na berpurur dangang na nyawurin na, kamar almar na di balik di war ulil.
1: Aku orang ingin berpuluh ngarah, walau pilih ini deciding, walau pilih ini malajar, ini aku ini tu yang aku CD pingur, kalau walau ngang tu nang aku kiri, aku ingin berpuluh ya, kalau yang orang pun saya berpuluh ngati, ngati berpuluh ngarah ini berguna ulman, nakalanga, ini ngapai nak tu yang ngarah first time ini history tu ngarah 40 years standing and real. Atau orang ngarana yang ngalir utain, bikin muka aku ke bapa beringin aku.
0: Pilih, pi aku nang, oh, mana plan ngoni, main map meritir.
1: Yeah.

Teo bukmak tiang oleh sabenayam tu, matu ngama camal kure awa, tiang oleh

0: yo ngem ya ko en rugrui ka ka tra ma dang wo fnga ka dang wa ro pangade ra kram da wo winston do tanaling ko yutta wo ro yo lo no ta wo ka program tanaling ko
1: yo dal mo ne mi wa ne yak me ya ma dal me ori ne ngo uf mo ne al mo bekka be ori ma la ner kala bos ta ge bit pois ta ma la ne ma la ne bang wang activity so ne ngola na boat wa ka feeling marti support wana aben bunga wana adwat mama na wanga ngo abel nya mal activity so yo ya kamo activity to but lifestyle al mo yo ngo abne adwat to namo dea ya kamo de insight pemalang malang ulana mala ba kalau itu mah doa ya abne activity ulana abne na kono fitness ko ga neko hunting ro
0: yo ka tin na kon yitte yo 2024 yo na nya mga program bulu itakum
1: dengan ada program dari si alam gua beli yang mala itu mala alam gua dah kami apa ni alam gua Facebook mala event test alam gua itu mala jalan ya yorin ngamen tu makan boys so anyone event test guys dah mewa itu alam gua Facebook dia aku yang ngaco kan neng wir kalang gua so get along beli ya this year yo eh beli yang ni event rape dia mana lakama dikim naja nama gua apa lima mala ni mana apa na buat buat way tua kaya rich yang apa ni rules main game malam kan net jendol ni apa ni na a try kata balai orang apa ni yang boys tama lah ni apa ni mukur mama na so that can have understanding apa ni fit jam yang kah beli ni orang yang kau kan kau lihat mana main yang apa ni this year kau ni yang nak kan every new year sebab kau main apa ni malam kau try kau lihat mana apa ni style apa ni
0: yo thank you nama lengko betul itu dah tambah yo orang ready early
2: yo lembur kanga ma. You're going to write out the album, huh? You're going to make it.

0: You're listening to Yolong Radio, Melingin B.
1: Pakai itu, balanya beli. Yur, kang apa ya balanya? Ada ni aku nak anak oyormu, anak oyormu nak balik bikin darakan punya. Wang apa? Main aja wang kandungan, demi ni apa? Anak orang tu balik merti outstation. Nah, nam nawin aku, kurwin. Kalau ngai bikin nak main mak, hari ini tu yuri tu bagi. Nak kau nak kau malah nama sign malahnya malah boleh kau windmill, karet, boleh walau kau guide nak jama, boleh tu ya ramen kau. Ayo nak kau angkat cengkam, naimak. Walau ni tu kajuruk pun itu wang kau windmill itu juruk pun. Kabilun itu makun kulil mak tunupang. Walau ni tu kau wang kau itu pas ramp kabel wander. Yur nga inan win daw in grupo ni pala niya win. Namo na 1 mil mag 5, mag 6 1 mil, mag 5 o 6 rep mala. Kaya itara dual jaul pa ka bayan. Wey! Nakatal win jam meter jam meter. Tatu win meter. Namo na na we. Na 1 mil. 21 mil o namo na. Tatu rep pa jan ngay ka. Ay maardo balo na bayan. Mangay ngay dali hulman bayan ngay ka. Pele, you go past this way, wangai ramp, and you go kabulu 1 mil, kabulu ramp bejar, kai kai ngama bejar, wah itu ale win na, ya kan ngarat tu berju bejar ngai, wangai jayul mo, tau, dua le wangai jangan ngabra tau, tau, belum ngulat tau kan ngabra, kam, ngarat itu ngarat nak kungana, balap balap keluar pam, makarat tu kui, guru pun malang tau, malakal ngabra balanya malah. Awal ini kamu lah itu melengatkan kau ngabra, kamu lah itu awal yang malah ya. Anu matu merci kang itu ki, nawi atu nawi marang, nembalang kau nirpung itu ki nawi radio le, which is main macam kau ngabra lembro, abalai.

0: Yo dan me to vulo nga ma ver mak tao.
1: Que min con ara. Vamos na. A lo kana un bon nana pro le wa e na e kuya pa kana rangela. Rangela pro ngat le wanga.
2: Yo e.
1: Burum. Tu de la cara. Wei, na me jingar, par jarung ya ma. Wangal. Mau me tak.
3: Me,
1: manyo jaga pro wat. Mainnya sana. Mati dalam belakang family sekunan bim. Ya kabur burung. Kui yang dalam belakang orang ko. Kamai pal. Kui yang dalam belakang orang ko. Abi pernah perlu dari kau after school. Ya rob tala karun tala kor. Bukan muang atau ada orang kangui na. Pala ya rob tu nale. Kunda wana perlu pulak opennya laru na. Pangkaja kunda brown, apa ni kau cek? Pangkaja cek, pangkaja. Jurung ni mungkin special mungkin pun kunda mungkin. Yang mana pun ni lelaki, nama aku cimir pangkaja kunda, abis beri ramai kunda. Apa ni nak pun ni mana nak pun lah kupai kupai beri tu nak pun. Yang kupai nak pun ni, kamarang apa ni nak pun ni, pelakar ni nak pun. Naukuna kam daramu yako mita urutko chicken jama mero chicken ngajala la jama kawri pia taika mra pula mra pria mre mra jala wane na paman hile siti yako taika hile siti gaja kabi hile siti ga Miss Ross yo Miss Ross taika yako puku pria mre mra taika mre Walau nak anak, walau ni, wakannya anak pun gulali, ka, turun langkap pun ada ka, balanya biskut nananya, baru nanap, baru flower kuluk tu nol balangku, biru biru wakin ku, kuluk tu nol kapu kau macam ni, lalu, ka turun ku kena kapu, ni, walanya, ni nak kau, Kakul ngan perlu ngolek nak kap. Aku pernah perlu kapu anak minyak le. Anbi, pamat kan. Saya kalau dah angkat pun kader cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekarang ngatun minyak le ngol ngolek, kol ngolek, mai ngolek. Pulak tekam le ngatun minyak. Kalau mertunya, umur aku nak apa kau ngol ngolek. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo la dir je bung dia ko balakal punya kali. Mana pun ko tambo mai tinggal. Ngal mertinya ngak nyam. Wei nak ko nok ko ko mai tela ben ngol.
3: Wakai. Eh.
1: Nak ko mana ko nak ko mai tela ni nak ko ko mai tela. Bedal. Ben ngol. Ai bela nu na nam ko ngor ke mertia. Jalan nuna nampar ni, kami jalan nanti akan kumpul nampar. Maapa? Kami akan mengubahnya, biar nampar orang itu punya. Akan mengubahnya. Kita ngat tuai marci biru, tuai biru kan? Ia itu biru taruk. Kita mau kulit taruk.
2: Jadi aku berani kurangnya.
1: Nih, marci yang berlarut, berlarut, berlarut, berlarut, berlarut.
3: Maaf, cuma mau kau dulu alikong.
1: Walala yang mulai. Kami ada juru malang untuk dapat, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan ini apa pun kayu orang orang ni, repo. Gol ya gol, enam ribu.
3: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam biasa tu Arab kan. Awal jinngan orang ni. Kawan kan anak pun perlu tu otot na luanik. Apa perle? Tar. Ran kan orang ni kata na. Finish tak? Angan apa perlu lataran? Amar tinja nak wala nahu otter dirti.
3: Ya,
1: dirti otter naule. Anu yang mereka kerja tak? Kapa lataran? Apa muka yang mereka? Okay. Walau minyak anjir pulang kena mereka.
3: Oh,
1: bilina. Kaiti. Walau minyak kamu le, pengal pengal apa perlu impor bapa kah? Walau minyak le, kapur next day jaga school ngan anak-anak minyak le. Ngarap kopi anda pokok merit teka angkai. pamal ngaro ni pinchu lor dar pamal
3: mara kare ngo jo tarain
1: bi wala ko ro ko no ay wan kan jo miak to nga ngoni miak ko ipo na no no to ya buko mete bi kala wala buko mete ngai ni wal kamat bro wutu na benara na ngaro ni ngwa ya ko pu ngda pamal ni pinchu la be mamla tar pam bin ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven na for multi grade ko na na mari una ngai mar tinga pa ke ngai jabar dan di che okay who won bigana ki ka ba am la api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay ni anar biya nar batao
3: nar batao
1: nar batao
4: sare dawang oro prarang ah naman makadayo radio 12 million biya

0: My name is Dan Grant. You're listening to Yungu Radio.
1: Ma, good afternoon, Mukolo. Ngaraga pany ka dol ngaraga Emma ngalenyo nenaka ka namre de mukol menmak
2: kama korong arau kato manda kai ya ko ngarai tun ka ngama korong arau kato manda
1: ma yo mukol di ngan balang ale to na we ta wala ka na Amerika wa ngan namre na opo na kon mia la na kon ikan nyela ka ngal rongoy Mial kena cendok ayu dan mial ngutan kang ngelap paler bala wangal lang rukam. Karena pinya nakon ni kan nakon malak merangal. Nah nguni ngekan nian bala nyamiri ya mari nyumokuni u mari yinde. Bala nyamiri yang nguni kan dau miri mial tamarangal doai miri ngoi. Nah nguni manjakan makaya rom nguran una.
2: Makaya kan rom nguran na. Ya kayo kan ngunale na ngoran pala nya mire yo bae ngo ngama koro yan rom ni wala mati nin nan dango mire wala bata mire wala
1: yo ga bi ang bala nakon mukolo na nakon mara nya mire ka yuta yo ngo marañ ka mare nakon ga yende tere na nakon do karna chan le marto ko ga yon pala nakon na to ka Mari jama o ngarikin mir ulan nali mulai tu jamar kule ulan nali dah mana pan rupiah na nakon dokar lembur tu kunga yon wah nakon main mak ya dokar kau nali jangan lembur tu kunga yon balanya yul ngon madain ulang tu mak ayal dokar lel
2: na wengai korang dari rom orang ngalap permiru balanya lau ya ngalap permiru ni ngalap permiru lembur balanya yul ngon urung balanya ngon ni ngalap permiru lembur rom lakran lau Kadin tu nara dukaroh. Ni nangai korang telinga lapar miri balanya rau kunga ini rau. Bila tika ingai miri mar tika dal terina. Bila ya kangen miri korang nana nara miri miri yul ngoko nara miri. Bila ruh miri ala bookmark ngeli miri. Korotong ngeli miri kumari working orang ngun ngeli miri miri jadi yumur kuna mangai mana pan kawanga. Tuno paya manganya ngun yul ngoko yumur kuna. Bila mak ngai tali beri punya kacali korang ora. Nabi wala miri ngoli darangan miri. Yan balanya jal yu mitchingui walang kala ya. Jal yu balanya ya kaya yu nawitu nguringi guru tu ningat lang guru tu yu ninnan. Tengi balanya yu kuran ninnan ka jal kuru al kamara naramiri. Ka balanya tika maka ingul uli punya kuni kumur dal tiri. Ngilimurung kala. Ka walang kala.
1: Ayo main mak. Ka nawa ngay nakon nguli mari malang tun nguni marangkal. Ka balanya nakon mulai nguli ta manapan. Wangkan, wahai mepun cunam merem. Wangkan gad puluk cunam merem. Wangkan mana lakukan merem. Kau wangkan kah balukkan merem. Kau doy koragale kormerangule nakun. Dia marukulijan ngar teringat tau. Oh bayangun ula rupiah kangu rangat tau merang. Oh dia marukule oh families ko koroto mereu. Palangule marenye ditera kang ayelingulungi mare. Balang oleh marin ngurir yun. Ngayin oleh ngunir. Wang kajay yul ngumarici balang. Ngamak oleh ngulah marici. Nah nakun dukar limertu. Kung kaya yun. Ngayin tu ni balanya malang. Tun ngunir li kurutu miri wal. Family wal. Ayul ngual merangkal. Nah nakun dukar. Nah ngayin tu. Dunu pen marici. Ngamak oleh ngual. O kurutu miri tu. Kung kaya yun. Nah dukar. Nukal ya main makya. Maka yang dukar.
2: Nah ngayin wali. Pilih yutang rana. Kamar ngai mari tikai gat artun mar. Hei chan ngilu murungko nal chan ngilu muriru darada ya ma yul nguna bala nyara na ala na yudai yudai na. Ka nal chan nganyang ni kunga yun irungu ni yul nguna. Na ang mra kalang nguli yuwal kundi mri kiri. Na yu mra nguli rumdu nguni mra kwa mra mulkuli ni yamri. Bala mra kul dali da ta artun na. Mak tikai ngurai kura ngilu murungko bai. Lung manara miri rum bala nyang ngilu muriru lung tun manara miri kawangan nara miri kuni kiwalangko. Baru kwa ita ma. Teli din tu nolan nak aku kurunan mangai alirum beli, puni na yul ngolan nak dulu paya ma, ngelumuru ya kau ganjar beringun nama nangan nama, yul ngolan tu lang ngelumuru, guru tu miri ala wakin mering ngelumuru guru tu ngora, ngelumuru bilin munang ala ganjar miri.
1: Yo yul tu aling, beli, lembur jual yul ngol ngol, guru tu mering lembur jual kamar mering lembur ngol lembur jual, lembur tu nama nak kon, kagung kau en miri. Bala bicun butur bicun dao, kasi pal bala butur bicun dao. Kamu nak malam duka, aku gak enam mir, mar tu ngai mar mirir. Madang kau melihat mar meri kalau lembrong ni, kau kau yang nama lembr itu, kau kau yang mar ngamati nyai kau korupan dokar, kau ni main mak kau kau yang nama kau maga ya, bila guru tu meri lembr jual balai nyarau, ni nai lembr kau lembr tu ka, kau kau yang, ya kau yang kanar tamadain mar meriu, kau yang melihat tu ka wangan nama kau ikut meri, kabul nama meri balat mar ini detera. Pada zaman aku leh orang marikin, kau ni niak kamen mak. Kau ini doa orang nak kunci amar kau itu doa orang. Madang, ka guru tu merdu doa orang. Ka dukar kango orang leh merdu. Kumur pun ada mereka lalu maram marang maram makum. Kada awam marang maram ka kungkaian marang. Ka guru pan marang main mak tokar. Ma gaya balanya bur merdom orang toka. Merdu ngai buk mak leh merdu. Oh, ngamat ter, happy ter nak kau ni apa jen? Pada kau ni amar keluarga happy ter merang, kamar apa sih happy ter merang kau ini mera, kau nak guru tu mera bapa beri kau adik beri kau nan kau kan nan kau bapa beri kau adik beri kau, kau buk mak guru tu mera la. Jen tu kau ni ngamak kau lekong mari cibala nawen, berapa orang tu nan walang kaljarom do, para tu lembur buk mak tamar meriukan artam, ya palanya, mar tu lembur dara ya kaya lembur tu orang kain kali dara. Lemur tu darah, marma orang kaleng ur ka, gungai un marma, ngayang ur main mak tu marga matinya oyo. Ya palanya marzia kalem ruar oyon, kabalanya. Mukul na merini kan ngaku lihat dah, dua langgal kan wangan dah menaik main mak tual.
2: Yo ngamaku tu dale, warpam kliya dale tau ngelimurongko. Kade la mingai tau irna tau nya. Cucut na, marka periyul ngo.
1: Yo, main mak cuci nama kah hope you enjoy dal tau, eh? Kabalanya, mak cuci.
3: Yo, orang ini dere, kah nama kah ngama, don.